0: kundaniza abigisha bahuje nibyo bashaka abari namatwi yo kumva nimwumve ico muhema bwira amashengero numva no bahakanya mukatubaza cyane mukatwunganira imana ibaho umugisha
1: Amen. Urumva bashora kwa Kurani kuri 638 76 78 canke kuri 72 3 44 106 aho barashobora kwakura canke bakandika ubutumwa bugufi busomeka neza cyane neno kabandanye kabanezereza

Isaha sitatu n'iminota 29 witwa MC Hammer twakubitira muri Amerika. Inyuma ya MC Hammer katwumvirize Shakira nawe nyene. Muramwibuka kera mu karirimbo kiwe karaho. Kashaka tuma mwibuka byinshi. Akaririmbo karaho. MC Hammer.

Isaa 6 n'iminota 57 mu minota 3 n'isaa 4 murabandanya mwifurizanya ijoro ryiza mucyo mwakora kuri 68 67 77 umwanya no wanyu.